Halo, selamat siang Australia, selamat siang Indonesia, selamat siang semua pendengar semua ya. Saya hari ini, Anda semua, saya harap Anda semua hari ini bahagia dan sehat sehingga bisa beraktivitas bersama keluarga dan teman-teman. Radio Indonesia Adelaide kembali menyapa Anda semua dalam program Bahasa Indonesia di 5ABA 103,1 FM. Hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, masih di bulan Agustus, yaitu Sabtu ketiga, dan satu jam ke depan saya, Saudara Pros bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar semua dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi. Nah, sebagai lagu persembahan pertama, saya persembahkan lagunya. Siapa ya ini enaknya? Saya dengarkan dulu lagu Teh Hijau dari Tulus. Selamat menikmati.

0: Aku Tak Bisa Jatuh Cinta, Teh Hijau dari Tulus, lagunya enak banget ya. Nah, pendengar, ini bulan Agustus. Tahu kan bulan Agustus itu identik dengan apa? Nah, ngomong-ngomong nih, hari ini tanggal 15. Nah, kemarin itu tanggal 14 Agustus kita memperingati Hari Pramuka. Tapi jangan lupa, saya hampir lupa nih memperkenalkan. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Mas Yusuf. Mas Yusuf, selamat siang, apa kabar?
1: Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bude Sauda gitu ya.
0: Ya, dia masih manggil aku Bude. Yang kemarin anak muda manggil saya tante, ini yang manggilnya Bude, jadi agak tuaan dikit gitu. Tapi gak apa-apa. Yang penting sehat.
1: Selalu sehat, semoga sehat selalu pokoknya.
0: Iya. Nah, ngomong kemarin itu kan tanggal 14 Agustus. Nah, kita peringati Hari Pramuka. Mas Yusuf masih ingat gak waktu sekolah itu ada Hari Pramuka? Upacara pakai seminggu sekali kita pakai baju pramuka. Itu zaman saya dulu, enggak tahu Mas Yusuf kan jauh lebih muda ya.
1: Sama Bude, sama saya juga merasakan pramuka juga Bude.
0: Oke. Nah, Hari Pramuka itu diperingati tanggal 14 Agustus dan tahun ini memasuki usia ke-65.
1: Wow.
0: Yang mengusung semangat yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
1: Wow.
0: Nah, menyambut peringatan tersebut Kuarnas, waduh aku ingat Kuarnas.
1: Ya, Kuarnas ya Bude.
0: Kuarnas itu khawatir nasional gerakan pramuka telah merilis tema dan logo resmi Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Nah, apa nih hingga sejarahnya akan saya singgung sedikit. Peringatan Hari Pramuka 2026 mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi berapa tahun lagi ya ini?
1: 2045. Sekarang kan 2026 ya Bude, mungkin 19 tahun lagi.
0: 19 tahun lagi. Nah, tema Hari Pramuka menegaskan komitmen gerakan pramuka untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung program prioritas nasional. Selain membentuk generasi muda yang berkarakter, pramuka juga didorong berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan, semangat gotong royong, kemandirian, serta pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Wow, luar biasa ya Bude ya.
0: Ya, dan maknanya apa sih? Nah, tema Hari Pramuka 2026 membuat sejumlah pesan dan nilai yang menjadi arah gerak-gerakan pramuka dalam mendukung pembangunan nasional. Di antaranya yaitu memantapkan langkah organisasi yang mencerminkan upaya transformasi gerakan pramuka menjadi organisasi yang modern, profesional dan tertata. Mendukung swasembada pangan sebagai bentuk komitmen nyata pramuka dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam menuju Indonesia Emas yang menegaskan peran gerakan pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda agar siap menjadi pemimpin masa depan bangsa. Nah,
1: ya, Bude.
0: Sebagai generasi muda.
1: Ya, Bude.
0: Mas Yusuf, apa gambarannya?
1: Tentang pramuka ini ya Bude ya.
0: Iya.
1: Oke, jujur ya Bude, memang saya itu sejak SD, SMP, mungkin pramuka itu SD dan SMP Bude. Dan pengalaman saya ya, mengikuti pramuka yang saling saya rasa itu paling berkenan dan menyenangkan buat saya itu jurit malam ya.
0: Jurit malam,
1: ya,
0: ya aku ingat itu.
1: Iya, ya. Kalau bagi saya itu suatu pengalaman di mana kita mempersiapkan mental kita ya Bude ya, untuk mengetahui, saya pikir juga memantapkan diri kita untuk mengetahui ketakutan kita itu apa sih begitu ya, ketika malam-malam kita jalan sendiri tiba-tiba dikagetin. Dan saya pikir itu selain memang apa ya, ada jumpscare-jumpscare-nya yang mengagetkan ya Bude ya, tapi itu bagi saya memberi kesan apa ya namanya ya, supaya kita lebih berani gitu ya Bude ya, tidak tidak hanya mungkin yang apa yang kita percaya tentang tahyul mistik itu mungkin kita perlu investigasi lagi gitu Bude.
0: Nah, jadi yang mengajari kita untuk berpikir logis
1: kritis begitu ya Bude ya, itu yang kalau, bagi saya yang berkesan. Kalau Bude gimana?
0: Kalau aku pengalamannya tentang leadership.
1: Oke Bude.
0: Ya, jadi aku belajar tentang leadership itu banyak belajar dari pramuka. Mm-hmm. Karena aku belajar ikut pramuka aktif itu mulai SD ya, yep, sampai SMA.
1: Luar biasa, Budi.
0: Sampai selepas SMA pun masih aktif di pramuka, bukan lagi menjadi anggota tapi menjadi pembina pramuka.
2: Wow.
0: Iya. Jadi aku into it really. Yeah. Sampai jambore pun aku sampai ikut jambore nasional. Yeah, jadi pengalamannya lebih. Yeah. Terus bertemu dengan teman-teman anggota pramuka seluruh Indonesia, yeah, itu yang sesuatu yang wow, yeah, ya. Jadi bertukar informasi, yeah, menambah persaudaraan, yeah, terus cara berteman, bergotong royong dengan, betul, teman yang baru kita temui, betul, itu ya. Terus bekerja sama, yeah, dengan tim, yeah, yang baru menjadi regu, yeah, itu namanya regu ya.
1: Betul,
0: regu kelompok pramuka itu dari berbagai daerah seluruh, yeah, provinsi Indonesia, yeah, yang baru bertemu kita harus saling, bagaimana kita harus percaya sesama anggota tim. Nah, yeah, itu leadershipnya juga ditantang, yes, personality untuk, yeah, beradaptasi
1: luar biasa.
0: Jadi itu salah satu yang aku pelajari dari pramuka.
1: Wow, apa yang membuat Budi sangat into sebenarnya itu
0: pramuka? Waktu kecil itu mulai kelas 4 SD aku ingat,
1: yeah,
0: kelas 3 itu masih pengenalan. Terus SD ku kan SD Islam,
1: yep,
0: untuk menjadi, dan waktu itu aktif-aktifnya sekolahku lagi membentuk tim pramuka sebagai gugus depan,
1: yep,
0: apa itu namanya, gudep ya,
1: yeah, gudep
0: ya, untuk diresmikan, yep. Jadi mereka mencari, yeah, atau melihat potensi anak-anak,
1: yeah,
0: waktu itu. Jadi anak aku terpilih menjadi salah satu, wow, ketua regu.
1: Wow.
0: Dari ketua regu di sekolah,
1: yeah,
0: sampai dari kelas 4 itu benar-benar terus ikut jambore tingkat kecamatan, mm-hmm, terus ikut pemilihan pelajar teladan,
1: yeah,
0: terus ikut sekota madya,
1: yeah,
0: kemudian seprovinsi, dan akhirnya ke Jamnas.
1: Wow.
0: Dan bertemu dengan Presiden Indonesia.
1: Wow.
0: Itu
1: lewat pramuka, Budi.
0: Lewat pramuka.
1: Luar biasa.
0: Dan aku bisa menjadi pengurus OSIS sampai di SMP, SMA, wow, itu, dan kemudian aktif di organisasi di luar sekolah seperti remaja, yeah, masjid Karang Taruna itu, wow, juga leadershipnya dari aku belajar dari pramuka
1: ya. Budi.
0: Iya, jadi, wow, makanya di sini aku setuju banget bahwa pramuka itu berguna untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin-pemimpin generasi muda,
1: yeah,
0: sebagai pembinaan tempat, atau wadah pembinaan generasi muda untuk sebagai kader leadership, leader yang akan datang. Itu setuju banget.
1: Wow, keren banget, Budi.
0: Ya, itu cerita tentang pramuka.
1: Iya, yeah,
0: Budi. Nah, kita berbicara tentang sejarahnya ya, yeah, sekarang. Budi. Nah, sejarahnya itu gerakan pramuka ini resmi diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus kalau nggak salah tahun 1961 di halaman istana, dan kemudian menunjuk Sultan Hamengkubuwono IX menerima panji gerakan pramuka,
1: yeah,
0: dan sebagai ketua Kuarnas atau dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia,
1: yeah,
0: kalau nggak salah ya. Dan sebelum itu kepanduan di Indonesia telah ada sejak masa Hindia Belanda yang dimulai tahun 1912. Jadi,
1: wow,
0: sebetulnya itu sudah ya, melalui cabang Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO di Batavia. Kemudian berkembang menjadi Netherlands Indian Pathfinder Vereniging atau NIPV, dan organisasi kepanduan lokal seperti Javanese Pathfinders Organisatie pada tahun 1916. Setelah kemerdekaan, berbagai organisasi kepanduan sempat bersatu dalam Pandu Rakyat Indonesia atau PRI pada tahun 1945. Namun kemudian muncul kembali banyak organisasi hingga lebih dari 100 yang bergabung dalam Persatuan Kepanduan Arab Indonesia atau Parkindo. Karena kondisi ini dianggap kurang efektif, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX waktu itu menggagas penyatuan seluruh organisasi kepanduan menjadi gerakan pramuka. Jadi tahapan penting meliputi peresmian nama pramuka pada tanggal 9 Maret 61, keputusan Presiden nomor 238 1961 pada tanggal 20 Mei, dan ikrar peleburan organisasi pada tanggal 20 Juli 61. Dan sejak itu tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan diperingati setiap tahun di seluruh Indonesia. dan tahun ini memasuki usia ke-65.
1: Wow, iya Bude.
0: Jadi momentum Pramuka menjadi momentum untuk meneguhkan semangat pengabdian, pembentukan karakter tadi yang saya sebut Bude. Ya, karakter generasi muda serta kontribusi gerakan Pramuka dalam pembangunan bangsa.
1: Ya,
0: karena di Pramuka sendiri itu kan ada bagian-bagian, ada yang Pramuka yang di pertanian, ada yang lagi ya waktu penjelajahan itu kan istilahnya ya kalau kita Jambore kan ada cerit malam, ada penjelajahan,
1: survival,
0: itu yang selalu ku nanti-nanti jadinya ingin. Nah tadi yang seperti dibicarakan, jadi Hari Pramuka bukan sekedar seremoni tetapi juga mengingat pentingnya persatuan pendidikan karakter, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan cinta tanah air melalui Tri Satya dan Dasar Dharma. Aku udah lupa itu isinya apa. Anggota Pramuka dibentuk menjadi generasi yang tangguh, berakhlak, dan berkaya bagi bangsa. Peringatan biasanya diisi dengan upacara yang besar, berpakai baju Pramuka ya, itu ya itu tentang Hari Pramuka. Nah, okay. Ini lagunya kita sekarang ya.
1: Ya Bude.
0: Lagu tentang ini kan kita berbicara dengan generasi muda.
1: Ya Bude.
0: Jadi kita membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Kita sambut dengan lagu Gerakan Pemuda Pemudi. Bangun Pemuda Pemudi. Bagaimana? Bisa?
1: Bisa Bude.
0: Iya, oke. Okay. Mantap. Saya persembahkan lagu untuk Anda semua. Selamat menikmati.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengangkat

0: Nah, itu tadi lagunya Bangun Pemuda Pemudi dari Coklat ya. Nah, tadi kita berbicara tentang pemuda pemudi, bangun pemuda pemudi.
1: Ya,
0: ada lagi apalagi yang mau ditanyain?
1: Oke, Budi, saya itu penasaran ya, Budi ya.
0: Ya.
1: Lambang dari pramuka itu kan tunas kelapa ya.
0: Ya.
1: Sebenarnya apa sih arti dari tunas kelapa itu, Budi?
0: Nah, tunas kelapa itu kan tunas dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Tadi kan sudah disebutkan bahwa pramuka adalah wadah untuk membina generasi muda yang tangguh menjadi generasi penerus atau pemimpin yang akan datang. Nah, dan buah kelapa itu kan tahan lama. Mengandung pramuka itu adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Melalui dari program tadi penjelajahan, jerit malam. Tadi kan jerit malam mengusir ketakutan.
1: Yes, betul.
0: Dan mencoba berpikir logis.
1: Betul, ya, kritis ya, Budi.
0: Ya, kritis. Dan kelapa juga tumbuh di tanah ini atau tumbuh di berbagai jenis tanah. Yang mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun.
1: Adaptif gitu ya,
0: Budi. Iya, tadi makanya kan bilang aku itu dibentuk kepribadian, karakterku dibentuk oleh pramuka.
1: Oh, I see.
0: Jadi pribadi yang mandiri, yang kuat dan bisa beradaptasi dalam situasi apapun. Kelapa juga tumbuh menjulang tinggi ke atas, ini mengandung arti bahwa selalu menuju ke atas, siap untuk menjadi pemimpin.
1: Wow, luar biasa.
0: Selalu unggul di antara yang lain. Nah, itu tadi lambangnya pramuka.
1: Oh, wow.
0: Nah, tadi kan juga menyebutkan tentang Bapak Hamengkubuwono ke-9.
1: Betul, Budi.
0: Ya, sebagai
1: Bapak pramuka
0: Indonesia.
1: Betul, Budi. Saya sempat kepikiran itu, Budi. Ketika saya kalau tidak salah antara SMP. Begitu ya, saya mendapatkan uang angpau 10.000 yang gambarnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang warna ungu tuh, Budi, yang gambarnya.
0: Aku udah lupa warnanya.
1: Iya, Budi. Kalau saya menerima angpau tuh selalu ingat, Budi. Saya kan memorable. Zaman lebaran itu gambarnya Sri Sultan Hamengkubuwono. Iya, Budi. Nah, ini juga, Budi, saya ingin tanya nih, Budi, terkait dengan pramuka. Kalau di Indonesia kita punya pramuka. Nah, kalau di Australia itu bagaimana, Budi? Apakah ada kegiatan yang serupa?
0: Pramuka adalah gerakan sedunia.
1: Oke.
0: Jadi ada, kalau Bapak Pramuka sedunia itu Lord Baden Powell.
1: Oke.
0: Ya, kalau di Indonesia Hamengkubuwono, kalau ini Lord Baden Powell. Karena Lord itu berarti di Inggris ya.
1: Yep.
0: Nah, jadi ini pramuka itu mendunia. Gak tahu kalau sekarang pramuka kegiatannya sendiri di Indonesia seperti apa. Tapi kalau yang setahu saya di Indonesia zaman saya dulu itu merupakan kegiatan di sekolah-sekolah.
1: Oke.
0: Ya. Tapi kalau di Australia sendiri itu merupakan kegiatan di luar sekolah. Jadi bukan ekstrakurikulernya sekolah, tapi ini benar-benar di luar sekolah. Jadi ada klub.
1: Klub.
0: Iya, jadi klub kayak
1: Jadi kayak Mapala kalau di Indonesia mungkin seperti itu.
0: Seperti itu ya.
1: Okay.
0: Dan di Inggris pun mungkin seperti itu. Dan waktu ada jambore sedunia itu ada peserta dari berbagai negara, terutama Eropa. Amerika sendiri saya kurang mengikuti ya, tapi dari Eropa itu banyak. Setiap negara ada.
1: Wow.
0: Ya. Jadi waktu sempat waktu Jambore Kuarcap cabang Surabaya, di Surabaya ya, Kuarcap ini itu ada di Surabaya, ada beberapa peserta yang dari Jepang, dari Europe itu kalau nggak salah dari Sweden.
1: Wow, dari Sweden, Budi?
0: Iya, dari Swedia.
1: Dia datang ke Surabaya, Budi?
0: Iya.
1: Wow.
0: Aku lupa tahun berapa itu, tapi aku masih SD waktu itu. Iya. Iya, jadi benar-benar aku memang ingat banget di pramuka itu aku intui banget waktu muda ya.
1: Jadi
0: waktu di SMA SMP itu sudah terbagi antara pramuka dan OSIS. Ya, jadi ada kegiatan OSIS, ada kegiatan pramuka. Di SMA sendiri aku masih aktif di pramuka dan kelompok OSIS juga di Science Club. Di SMA. Jadi
1: iya.
0: Dan waktu lulus SMA aku menjadi pembina pramuka.
1: Wow, Bude, jadi, keren banget.
0: Sebelum mendapat pekerjaan itu jadi pembina pramuka.
1: Iya, Bude.
0: Ya, mengenang kembali masa-masa sekolah SD, seneng banget.
1: Belum ingat-ingat anu ya, Bude, ya, pihak bayaran. Bills ya, Bude, ya.
0: Oh, bayaran tuh di sini.
1: Iya, betul, Bude.
0: Kalau di Indo kan mana bayaran, ikut orang tua kan.
1: Betul, Bude.
0: Nah, tadi kita sudah ngobrolin tentang apa? Lambang pramuka dan sebagainya. Ada lagi yang sebelum kita tutup topik pramuka, apa lagi?
1: Ini Bude, mungkin Bude boleh sharing ya terkait apa? Dengan ini kan Bude ikut kuarcap macam-macam ya. Sepertinya seru sekali gitu ya. Boleh cerita Bude apa ya, kegiatan apa aja sih ketika kuarcap itu, apa yang dilakukan ketika kuarcap gitu, apakah boleh diceritakan Bude waktu waktu itu?
0: Pertama waktu ngikutin kuarcap ini ya,
1: yep.
0: Ini masih di cabang Surabaya aja waktu itu. Itu pesertanya dari seluruh kota Surabaya, dan yang mewakili dari gudep-gudep itu cuman 2 atau 3 orang.
1: Wow.
0: Dan itu pun akhirnya berpencar, tidak menjadi satu tim. Jadi kita harus bergabung dengan tim dari beberapa gugus depan.
1: Yep.
0: Bayangin, baru perkenalan hari itu juga, baru ketemu hari itu juga, kita harus memupuk rasa percaya, kerjasama, gotong royong. Harus percaya bahwa kamu bisa percaya timmu ini untuk mendelegasikan tugas-tugasnya, untuk menyelesaikan tugas. Nah, dari situ, dari situ saya itu belajar beradaptasi satu dengan orang-orang yang baru kita kenal.
1: Ya.
0: Yang kedua, berkontribusi menjadi team player di dalam anggota tim yang baru kita bentuk. Nah, kegiatannya itu meliputi, ini tantangan banget ya, karena kita baru perkenalan, belum tahu karakternya. Nah, untuk masalah masak aja ini, masak itu kan kita harus rapat. Masa apa, siapa yang tugas ini, siapa yang tugas ini. Jadi
1: siapa yang motong cabai, motong bawang gitu.
0: Kalau kita ada kegiatan ini, siapa yang jaga tenda. Jadi tidak boleh hanya satu orang itu terus. Jadi digilir. Jadi semua harus ambil peran. Itu salah satu bentuk bahwa semua mempunyai kedudukan yang sama, equal. Terus tugas juga bergantian. Yang kedua, kegiatan itu dari masak. Kemudian membersihkan. Itu bukan, itu bukan tanggung jawab satu orang, seluruh anggota berkewajiban menjaga kebersihan tenda, cara menyusun tas, cara menyusun sepatu, siapa yang mengambil air. Iya, benar loh. Dari hal-hal kecil itu yang kelihatannya sepele ya.
1: Betul.
0: Sebetulnya itu di rumah sudah ada.
1: Yeah.
0: Cuman semua kita kan serahkan ke ibu.
1: Betul.
0: Nah, belajar organize, mengorganisasi bagaimana rumah itu bisa berjalan.
1: Betul.
0: Kegiatan tenda ini, regu ini berjalan sesuai dengan jadwal. Selain itu kegiatan di tenda. Kemudian ibadah. Ibadah itu disiplin. Itu kan juga berbagai macam dari latar belakang
1: kepercayaan.
0: Itu kita juga harus saling menghormati.
1: Nah,
0: itu toleransi.
1: Betul, Bude. Nah,
0: banyak sekali. Terus kemudian kegiatan penjelajahan. Penjelajahan itu, di situ karakter lebih teruji, karena ada yang sabar, ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lamban, ada yang apa itu teliti banget. Ini apa ya yang kita anggap, yang satu orang mungkin orang lain nggak menganggap itu tanda atau signal. Itu sebetulnya adalah tanda kita harus belok kanan, belok kiri. Iya, benar. Terus ada yang satu relay menonjol untuk di bidang membaca morse, ada yang
1: membaca peta juga ya Bude ya.
0: Iya, terus navigasi, bendera, semapur.
1: Semapur.
0: Oh ya, itu kan. Jadi ingat semua. Jadi kegiatannya selain menjelajah, dalam penjelajahan itu pun kita mempelajari karakter anggota tim kita. Sampai menghitung, kamu oke untuk berjalan agak cepat, karena kita diburu waktu. Terus kita harus menentukan, oke, kita harus berunding supaya kita unggul dari regu yang lain. Kita harus menentukan, ini kamu di depan apa
1: jadi
0: kamu
1: itu kompetisi ya Bude ya?
0: Iya.
1: Oh, I see.
0: Nanti kan ditunjuk dari regu yang terbaik.
1: Yep.
0: Dan yang itu nanti timnya yang akan mewakili ke jambore yang tingkatnya lebih tinggi.
1: Oh, I see.
0: Ya, jadi berkompetisi dengan regu yang baru dibentuk.
1: Wow.
0: Bukan dari regu yang sehari-hari yang kita sudah tahu karakternya. Sudah tahu karakternya, kamu biasanya suka masak, kamu tinggal di tenda. Kamu nggak suka jalan, tinggal di tenda. Ini nggak semua harus berperan sebagai satu tim. Ya, jadi sampai kecepatan jalan pun disesuaikan.
1: Wow.
0: Iya, jadi nggak bisa menghitung langkah itu. Nggak bisa, ini jarak terpanjang, terlebar itu kita paling cuma sekitar 40 sentimeter tiap langkah, nggak mungkin kita bisa 50 atau 60 setinggi-tingginya orang itu langkahnya nggak sampai segitu gitu. Terus yang tadi penjelajahan, terus kayak toleransi, terus kegiatan penjelajahan, terus semapur cerit malam itu selalu ada api unggun.
1: Nah, itu ya Bude.
0: Ya, kebersamaan setelah kita berkompetisi berapi unggun itu pada saat menyanyikan lagu perpisahan untuk malam terakhir itu kita semua nangis. Ternyata persaudaraan itu kental walaupun hanya kalau cabrit mungkin seminggu atau 10 hari gitu paling lama. Ya, 12 hari kalau enggak salah itu. Nah, itu ternyata bisa merekatkan kita dulu yang 10 hari lalu itu orang asing, orang baru, ternyata kita bisa
1: sangat dekat.
0: Sangat dekat.
1: Apakah masih kontak Bude dengan teman-teman yang di WhatsApp, ada enggak yang masih berkontak apa masih?
0: Enggak.
1: Oh, sudah.
0: Jadi, Bude. Sudah itu zaman lebih dari 40 atau
1: 40 tahun yang lalu, Bude.
0: Iya.
1: Wow.
0: Itu 40 tahun itu zaman SMA ya. Itu kemarin reuni 40 tahun yang lalu. Pak Arti kalau SD SMP Pak Arti tambah 46 tahun.
1: Wow, luar biasa.
0: Jadi waktu masih SMA atau masih kerja di Indo masih kadang ketemu gitu yang cabang-cabang Surabaya atau waktu sempat ke Jakarta ke Cibubur itu sempat kita janjian ketemuan.
1: Wow.
0: Gitu, tapi habis itu udah enggak. Kan zaman itu belum ada Facebook, belum ada apa ya. Jadi kalau sekarang ya mungkin. Percaya enggak dari Facebook itu ada teman ku SD yang sekian tahun tidak keep in touch, hilang. Tahu-tahu dia kontak, ini apakah saudara yang ada di Surabaya yang rumahnya daerah sini berapa? Jadi nyambung lagi
1: ya.
0: Iya, itu karena mereka yang ini ya berinisiatif menyambung.
1: Betul.
0: Saya orangnya kan paling malas.
1: Iya, Bude.
0: Untuk standby di sosial media.
1: Iya, Bude. Ya,
0: untuk,
1: betul,
0: nah,
1: Bude.
0: Itu tadi. Nah, apalagi yang ditanya sebelum kita menutup topik?
1: Perjalanan waktu kuarcap itu, kalau Pramuka saya yang saya ingat ya, Bude ya. Dulu tuh saya jalan jauh sekali. Saya ingat saya harus berjalan mungkin ada 10 atau 15 kilo gitu ya, Bude. Itu padahal untuk dulu itu Penggalang mungkin ya.
0: Iya, Penggalang, iya, Siaga Penggalang ya.
1: Betul, saya ingatnya.
0: Penggalang kan ada tingkatannya, Penggalang Rakit, Penggalang
1: betul.
0: Ini
1: gitu. Nah, ya. Saya Penggalang yang belum advance lah. Waktu dulu memang apa namanya belum begitu suka gitu. Cuma saya pernah jalan itu menyusuri makam di daerah Jawa Tengah, saya lupa. Nah, itu pokoknya antara sekitar 10 sampai 15 kilo. Nah, kalau Bude Sauda perjalanan terjauh gitu ya dengan Pramuka itu jalan kaki pernah berapa jauh gitu, Bude?
0: Enggak pernah ngukur. Tapi sampai satu hari pernah.
1: Satu hari, Bude.
0: Satu hari. Satu hari.
1: Dan itu biasanya dapat badge-badge gitu enggak sih, Bude?
0: Oh, masih aku simpan di Surabaya.
1: Wah, itu kan menjadi achievement ya, Bude.
0: Iya, iya. Jadi berarti ada setiap selesai menyelesaikan tugas ini selalu ada dapat badge ya itu. Ya, dapat sampai selendang penuh dengan tanda penghargaan gitu. Ya, pins ada pinsnya gitu. Oke, kita tutup merdeka. Kita tutup tentang hari Pramuka, kita sambung lagi karena Agustus itu identik dengan hari kemerdekaan. Nah, bagaimana kalau kita memang mengawali perbincangan topik yang akan datang, kita perdengarkan lagu Cinta Indonesia dari Vina Panduwinata. Selamat menikmati.

0: Indonesia. Nah, itu tadi lagunya Cinta Indonesia dari Vina Panduwinata. Nah, lagunya tadi cukup menghentak untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita.
1: Nasionalisme.
0: Nah, betul. Ini sekarang kita berbicara tentang 17 Agustus.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Nah, momentum peringatan ke HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, jadi hari Senin ya.
1: Betul, Budi.
0: Dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan melalui berbagai bisnis musiman yang banyak diminati masyarakat. Menjelang perayaan kemerdekaan, kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan dekorasi, makanan, pakaian bertema merah putih, hingga layanan pendukung kegiatan lomba biasanya mengalami peningkatan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha kecil dan menengah dengan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah mencatat UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Nah, dari segi ekonomi nih,
1: ya,
0: 17 Agustus.
1: Yes.
0: Selalu memberi rezeki kepada masyarakat kecil.
1: Betul.
0: Nah, Budi, kebetulan kemarin Mas Yusuf kan baru pulang dari Indo.
1: Yes.
0: Apakah nuansa itu sudah ada?
1: Sudah ada, Budi. Jadi memang ketika pulang kemarin itu di kampung saya, tempat saya tinggal di daerah Sleman ya, Budi.
0: Iya.
1: Itu sudah mulai ada rapat, Budi.
0: Oh.
1: Sudah diundang untuk hadir di rapat RT RW dan biasanya pemuda-pemuda itu, Budi.
0: Karang Taruna.
1: Karang Taruna itu sudah
0: masih hidup ya?
1: Iya, masih, Budi. Kalau di kampung saya itu masih aktif gitu ya, Budi. Itu masih aktif merencanakan, berkumpul dan biasanya mengagendakan sebenarnya mau ngapain sih ketika 17-an ini nanti mau di mau melakukan apa sih gitu ya. Biasanya ya itu ya, Budi ya. Kita akan melakukan macam-macam lomba gitu ya.
0: Nah, ini ngomong-ngomong untuk kegiatan pengaruh ekonomi secara ekonomi di masyarakat sekitar. Ya. Contohnya yang di Sleman itu, apakah di jalan-jalan sudah ada banyak penjual bendera?
1: Wah, iya, Budi. Sudah mulai ada, Budi, yang jualan bendera-bendera, terus kemudian.
0: Itu mulai bulan apa biasanya? Awal Agustus atau Juli sudah mulai?
1: Juli akhir itu biasanya sudah ada yang mulai jualan-jualan bendera gitu ya, ditemui di jalan-jalan besar di Yogyakarta, Budi.
0: Oke. Okay. Gitu. Terus kampung-kampung juga masih dihias gitu.
1: Betul, Budi.
0: Karena secara jujur ya, aku belum pernah pulang bulan Agustus. Nah, jadi miss out tentang
1: tapi
0: kegiatan.
1: Tapi sudah lagi pulang ya, Budi.
0: Iya. Nah, itu tadi secara ekonomi ya, selain peringatan 17 Agustus itu memberi dampak nasionalisme kembali bangkit, tetapi juga memberi dampak ekonomi kepada masyarakat kecil.
1: Sekali, Budi.
0: Nah, tadi dari untuk jual bendera, dekorasi juga souvenir ya,
1: betul,
0: souvenir hari kemerdekaan. Nah, untuk tema tahun ini negara Indonesia. Secara nasional temanya adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
1: Yep.
0: Nah, dan berbagai kegiatan biasanya digelar menyemarakkan 17-an ya, seperti mulai dari upacara, perlombaan, kegiatan sosial seperti jalan jalan sehat.
1: Yes, Budi.
0: Apalagi yang itu kerja bakti.
1: Kerja bakti. Nah, kemarin juga sudah menemui Budi, saya juga ikut kerja bakti juga di kampung saya.
0: Seneng ya?
1: Iya, Budi.
0: Mengecap pagar.
1: Iya, betul. Kapura itu biasanya, Budi.
0: Dirias.
1: Iya,
0: masih ingat itu.
1: Iya.
0: Meskipun 25 tahun lebih.
1: Betul, Budi.
0: Nah, hingga acara kebersamaan di lingkungan masyarakat.
1: Ya.
0: Salah satu tradisi yang kerap hadir menjelang atau pada momentum peringatan kemerdekaan adalah malam tirakat 17 Agustus.
1: Betul.
0: Nah, apakah di kampung Slemannya Mas Yusuf juga ada acara tirakatan?
1: Wah, iya, Budi. Itu pun juga ada. Biasanya juga kalau di daerah saya itu kan masih kampung kami itu masih suka biasanya akan ada dangdutan gitu ya. Budi, sangat Indonesia sekali.
0: Dangdutan itu bukannya untuk panggung pas hari hanya 17-an.
1: Tirakatannya, Budi, biasanya malam tirakatan atau sesudah 17 itu malamnya itu loh, Budi.
0: Setahuku kalau malam tirakatan itu kan tanggal 16 malam 17.
1: Nah, ini setelah acara, Budi, biasanya kalau di tempat saya itu.
0: Kalau di tempatku dulu itu malam tirakatan tuh seneng. kita menutup jalan.
1: Yes.
0: Jadi jalan ditutup, nggak ada kendaraan masuk. Senangnya anak-anak keluar semua. Terus kita gelar tiker di jalan. Terus ibu-ibu mengeluarkan makanan. Terus kita mendengarkan sejarah dari saksi, dari sesepuh. Yang anggota ABRI atau saksi pelaku sejarah ya. Itu yang kita biasanya lakukan. Kemudian setelah acara intinya mendengarkan sejarah atau atau pitutur. Itu kita mengadakan kayak makan bareng. Kendurian. Kendurian nasi tumpeng, nasi kuning atau kemudian anak-anak main, terus kita ada melanjutkan lomba, kayak semacam lomba.
1: Macam-macam. Lomba-lombanya. Saya paling ingat itu sepeda hias, Budi.
0: Sepeda hias, bukan balap karung ya.
1: Bukan balap karung, Budi.
0: Itu fenomenal banget itu balap karung. Dimanapun kita berada, meskipun di sini balap karung itu lomba tetap diadakan. Lomba teklek.
1: Lomba teklek. Makan kerupuk, Budi.
0: Itu mulai dari SD itu.
1: Terus saya ingat itu Budi, ada melon yang dia dimasukkan, dilubangi dan dikasih koin, Budi.
0: Terus
1: dikasih oli.
0: Kalau seingatku itu zaman kecilku dulu bukan melon.
1: Apa itu, Budi?
0: Pakai pepaya. Pakai pepaya. Enggak salah, pepaya atau jeruk bali bener.
1: Betul.
0: Sampai mukanya hitam semua
1: Iya, Budi.
0: Terus ini aku mau nanya nih, ini lomba untuk panjat pinang masih ada nggak?
1: Panjat pinang kalau di tempat saya kemarin itu sepertinya tidak ada, Budi.
0: Oke. Itu kan momentum banget juga ya.
1: Betul, Budi.
0: Mengantung mainan di atas terus kita manjat gitu.
1: Iya.
0: Tapi aku nggak pernah ikut loh.
1: Waduh, jangan, Budi.
0: Nggak pernah. Itu satu lomba. Aku lomba yang paling aku ingat itu makan kerupuk, kelereng, sama mukul apa itu ya? Balon apa-apa ya, lupa. Balon berisi air tuh. Terus apa, teklek. Terus semakin besar lombanya aku ganti. Aku ikut lomba masak.
1: Lomba masak itu pastikan, Budi. Di kantor pun selalu juga ada, Budi. Masak tumpeng biasanya, Budi.
0: Lomba hias tumpeng. Lomba hias nasi kuning.
1: Wah, enak sekali. Terus, jadi ngiler, Budi.
0: Yang nggak aku ikutin tuh nyanyi, nggak pernah aku ikutin.
1: Loh, kenapa, Budi, kok nggak nyanyi?
0: Nyanyi itu bukan bidangku. Nyanyi bukan bidangku. Tapi itu fenomena banget ya, lomba-lomba masa kecil.
1: Betul, Budi.
0: Ini apalagi yang kita bahas ya tentang
1: ini, Budi. Kalau di Adelaide itu sebenarnya kalau selama Budi, kan ini Budi sudah lama sekali nih di Adelaide ini. Bisa diceritakan, Budi, bagaimana merayakan 17-an di Adelaide itu? 17-an di Adelaide
0: 17
1: bagaimana?
0: Agustus biasanya itu yang mengelola itu antara PPIA dan AIA ataupun organisasi komunitas yang lain. Tapi seringnya itu AIA dan PPIA. Nah, 17 Agustus itu diadakan, juga diadakan lomba-lomba tradisional. Dari mulai untuk anak-anak, bapak-bapak, juga untuk keluarga. Misalnya anak-anak itu lomba makan kerupuk, juga balap karung. Terus apalagi ya, kemarin aku lupa. Balap karung, terus mukul apa ya, kemarin seru banget yang tahun kemarin itu yang ngadain diaspora. Diaspora Indonesia yang mengadakan. Kemudian ada lagi lomba dan pasar. Pasar makanan adalah glue.
1: Saya ingat itu bakso, Budi, makan bakso.
0: Makanan itu adalah magnetnya untuk mengajak orang keluar dan bergabung ya. Jadi lomba itu tetap ada. Yang aku ingat itu lomba balap karung, lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba mewarnai atau apa, lupa aku. Karena aku sendiri sibuk untuk fundraising, pencarian dana untuk menjual makanan. Untuk fundraising. Jadi tidak begitu monitor kegiatan lomba. Tapi yang aku ingat itu lomba 17 Agustus itu makan kerupuk dan balap karung. Itu yang tidak pernah ketinggalan, selalu ada. Dan lomba yang lainnya itu selalu berganti. Kalau nggak salah lomba kait terong atau apa juga pernah itu. Pokoknya seru banget juga di sini dengan meskipun kecil lingkupnya. Tapi itu mengobati rasa rindu tanah air tentang apa 17-an ya, 17-an. Dan juga ada tari-tarian atau grup musik yang live untuk membanggil lagu dengan lagu-lagu perjuangan juga gitu. Nah, itu salah satu kegiatan di Adelaide. Nah, kita pendengarkan dulu lagunya apa ya enaknya. Lagunya lagu kebiar-kebiarnya Komblo ya.
1: Kita dengarkan kebiar-kebiarnya Komblo.
0: Iya, selaku aku samakan. Oke, selamat menikmati.

0: Merah Darahku. Itu lagunya Komplot tadi. Bagaimana? Cukup?
1: Cukup menggetarkan dan nasionalisme saya, Budi.
0: Kadang lagu itu gitu loh.
1: Betul.
0: Pernah nggak satu kali aku yang tidak pernah lupa itu mengikuti upacara 17-an di sini?
1: Iya, Budi. Bagaimana, Budi?
0: Nah, di acara itu kalau nggak salah di Goodwood Community Center,
1: yeah,
0: pas upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu aku benar-benar nangis. Nggak tahu, nggak bisa kontrol. Air mata keluar gitu aja. Sama aku nengok temanku yang juga sudah lama di sini, sama-sama tinggal di sini, juga kita menangis bareng, berpelukan. Nggak tahu, itu rasa itu datang gitu aja.
1: Oh iya, Budi, itu kira-kira kenapa? Bisa dianu nggak, Budi? Bisa di apa ya, di diperhatikan. Loh, kok kenapa ya kok saya menangis?
0: I don't know. Gitu. Ada di hati tuh tiba-tiba ada rasa haru, ada rasa haru atau apa yang enggak bisa dijelaskan.
1: Kan sudah di sini sudah cukup lama ya.
0: Cukup lama. Ya. Tapi itu bukan hanya waktu di sini ya. Waktu saya ingat coba waktu di Amerika ngikutin acara band festival di Amerika. Yep. Itu kan kita bawa bendera merah putih itu. Nah, waktu penyerahan penghargaan ternyata Indonesian band yang kita bawa itu dari timnya Sampoerna itu meraih juara kedua.
1: Wow.
0: Itu dan pada saat penyerahan itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu aku pun nangis. Enggak tahu padahal kalau waktu di Indonesia kan biasa aja nyanyi nyanyi lagu Indonesia Raya itu biasa aja, enggak ada apa?
1: Spark gitu ya.
0: Enggak ada spark, tapi waktu di luar negeri itu berasa banget. Apalagi waktu itu diputer filmnya Bromo waktu di Amerika itu. Yeah. Pada saat kita syuting di Bromo itu ya, bawa bendera merah putih di puncak Bromo. Oh, rasanya merinding. Nanti deh, nanti ya, mesti ya, Mas Yusuf ya. Nanti kan tahun ini upacara ngikutin di mana?
1: Tahun ini di Flinders, Budi. Saya rencananya nanti tanggal 24 sepertinya nanti akan ada rencana di Flinders.
0: Okay.
1: Begitu, Budi.
0: Nanti bisa dirasain deh. Ya. Sulit diungkapkan dengan kata.
1: Betul, Budi.
0: Nah, itu enggak tahu kenapa itu menyesak di dada tiba-tiba.
1: Oh, begitu ya, Budi.
0: Iya,
1: kalau saya itu pernah juga, Budi. Sebenarnya bukan secara spesifik Indonesia, lagu Indonesia, hanya saja Budi, saya pernah mengikuti pertukaran pelajar begitu, Budi.
0: Oh,
1: pernah ke Thailand selama 2 minggu di Bangkok.
0: Begitu.
1: Di situ saya menjadi orang satu-satunya orang Indonesia yang mengikuti pertukaran pelajar itu, Budi. Dan ada waktu di mana tidak diperkenankan untuk memegang HP sama sekali dan full harus berbahasa Inggris dalam komunikasi gitu. Dan ini yang membuat saya ketika mendapat kesempatan untuk ngomong bahasa Indonesia ya, Budi, itu betapa nyamannya, Budi.
0: Rasanya,
1: betul, Budi.
0: Sulit diungkapkan kan?
1: Sulit diungkapkan, Budi. Ada rasa nyaman sekali begitu ya, yang ternyata saya attach gitu ya, Budi ya, yang

0: Ini pun juga saya rasakan ketika makan. Saya pada awal saya berangkat, saya sudah mempersiapkan Bude ke Australia itu bahwa saya, wah, saya akan makan roti, saya makan-makan yang ada di sana. Tapi ternyata memang terkait dengan selera itu ya Bude, itu tidak bisa di tidak bisa dibohongi bahwa
1: bukan selera juga, karena kita terbiasa.
0: Kita terbiasa ya Bude ya, dan itu kan dibentuk ya menjadi bagian dari apa yang selera gitu ya. Nah itu makan itu pun ternyata yang tadinya kita sehari-hari, saya mah sehari-hari itu makan roti, ketika sekali dapat makanan Indonesia, makan soto waktu itu Bude, saya bisa
1: rasanya lebih menghargai gitu.
0: Betul, bisa berbesmili Bude. Gara-gara makan soto.
1: Ini contoh ya. Waktu sebelum berangkat ke Amerika itu, kita di training cara makan di Hotel Bintang 5 secara internasional gitu ya. Terus cara tiap hari kita dibiasakan makan sandwich sebulan sebelum berangkat. Sandwich. Nah, waktu di Amerika, ya benar, kita memang di situ suatu saat kita itu rindunya banget dengan Indonesia. Aku nanya, ada enggak sih orang Indonesia yang sini bisa masak nasi gitu. Nah, kebetulan di hotel itu ada waktu datang ada chef Indonesia yang datang ke acara malam itu, Indonesian Night. Aku nanya, Bapak dari mana? Dibilang saya dari Padang aslinya gitu. Bapak, saya kangen makan nasi. Nah, nasinya di Amerika itu kan nasinya beda dengan nasi kita yang sticky gitu kan. Nasi di Amerika itu kayak brown rice, terus bijinya gede-gede. Meskipun sudah matang kemerutuk. Tahu ya bahasa kemerutuk, kepiar gitu kan. Nah, aku ingat itu ada satu tim nangis. Kenapa kamu nangis? Aku ingin makan rawon. Ya udah gini aja, tutup itu pakai kacamata sunglassesmu pakai. Terus Coca-Cola masukin di beras di nasimu. Udah, jangan dirasakan, tapi kamu bayangin nasi rawon.
0: Iya betul.
1: Terus akhirnya besoknya itu si bapak ini sudah bisa bantu aku di kitchen. Untuk apa, Pak? Itu di hotel ya, yang hotel gede. Untuk ngajarin mereka masak sticky rice. Jadinya, aduh, keturutan makan nasi putih. Itu salah satu contohnya, Ina. Ini oke, sebelum kita lupa, saya mau menyampaikan ini ada undangan dari diaspora 17 Agustusan diaspora Indonesia. Kapan? Ada pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 mulai jam 9.30 sampai selesai. Areanya di mana? Di Mari Bridge ya. Alamatnya di Avoca Road nomor 1 di Mari Bridge. Ada beberapa game. Juga ada kontak personnya, nanti saya taruh di FB-nya Radio Indonesia Adelaide. Ya, ada kontak personnya untuknya bersatu, berbagi, dan merdeka itu tadi. Jadi hangat di perantauan, merdeka bersama. Nah, itu diaspora ya. Jadi jangan lupa ya, selamanya bersaudara itu dari diaspora Indonesia yang ada di Mari Bridge. Silakan menghadiri untuk acara 81 tahun Indonesia Merdeka. Ya, jadi ada hangat di perantauan, merdeka bersama itu tadi. Salah satu diaspora Indonesia. Nah, ternyata kita ini sudah hampir di penghujung acara nih. Selaku terakhir saya persembahkan untuk pendengar semua, yaitu lagunya tentang berkibarlah bendera negeriku. Jangan nangis ya kalau dengarkan lagu ini. Saya kadang masih nangis dengarkan lagu ini. Ayo kita dengarkan bareng-bareng.
0: Yuk.

0: Pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita Sabtu hari ini tanggal 15 Agustus. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yusuf yang sudah membantu. Nah, sampai di sini perjumpaan. Selamat merayakan hari 17 Agustus, hari kemerdekaan kita semua ya. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Nah, sampai jumpa minggu depan ya.